0: Lin, sama kungam sang.
1: Kungam sang yalah.
0: Long kam sang, cila kasih wina.
1: Sering cumi juga yalah.
0: Long long, nisen. Sering cumi lah, siapa kene ina lah?
1: Ah, ngaji siapa yang lalat ni yalah.
0: Nisen, long long. Kira ina, tadi ngaji yang punya lecet na, siapa nanti ina, tanda kumi cerdik juga songsi di, kung kende ina lah.
1: Dok si yalah.
0: Long long, kira ina ngaji yang songsi di ming, tanda nanti soro ina lah.
1: Long yalah, rupun kesan lagi tanda bingi ini jenis.
0: No, no, I'm using this here to decide a lot.
1: Okay.
0: Listen, can I get you something else?
1: Okay, let's do it.
0: No, no.

0: Lo tan se tun dula la gan zhi xiu yin nan kiran ge di na lo dan nan be song she di yi ge ran shi no nan shi kiran ge yang ge dan na ya yu be chi ge ye ru xiu be shi sha la lo lo ti ne yin nan kiran ge zi ling cong mo shi ne kan zhe dan nan ba la
1: zi ling cong mo la ge bian mian mian duo la
0: bian mian mian duo ti ne kan zhe de la shi guo ma sha la kiran ge yang ge shi dan nan ge la
1: lo
0: lo, sung xie liu du wei le.
1: Well, can you stand it?

0: ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚ ལོབསུ ཚན རེ རིན ནས ཚན ཚུ ཁེ འཛམ ལིན ཤུ ཤ ཚོག ཅིན ཁབ ཤིབ ཅུ ཤིབ གེ བེ ཐོ ཀྲུང ཁེ རི ཤུ ཆེ བེ ཇིང དེ ཅན ལག ཤེ ཛ ཆེ ལེ རེ གི ཤུ ཤ འཛམ ལིན ཤུ ཤ མིང ཐོ ན ཅུ ཡུབ ཤེ ཨ་རི ཐོ ཚེ ཆེ ཅིན ཤུང ང ཉེ ཨ་རི སེན ཅིན ཐ རང ཕེ ཨ་རི མ གུང ཁེ ཐེ ཉི ཡི རང ལ ཁ ཏོ ནེ ཇ གུ ས བ ཆེ མེ ཆོག བེ ག དང དེ དེ ཁོང ས གོ ཉི ཚམ ཐང ཉིན ཅོག སུམ དུ མ ར མ དེ བ ཅུ ཅེ དབ ཆེ ཡུབ ཤེ ཨོ སེ ཆུ རི ཡེ ཐོ ཚེ ཆེ ཅིན ཤུང ང ཉེ ཨོ སེ ཆུ རི ཡེ ཡོ རོ ཐང ཉམ ཅེ ཁེམསང་ཅེ་ བུའུ བུ་ཅང ཁེ་རུ་དེ་ཡ་ པོར་ཁེ་ ཅན་རི་ ཐང་ལིན་ ཅི་གབ ཡུ་རེན་ ཡོ་རོ་ནང་ཅན་ན་ ཤུག་ཅི་ སུ་བེ་ ཆ་ཅིན་ལ་ ངོ་གུ་ ཆེ་བ་ཐང་ ཡུ་རེན་ ཡོ་རོ་ནང་ཅན་ན་ ཤུག་གབ ངེ་བར་ཐུ་ ཡུན་དེན་ཁེ་ ཇུ་ལུ་ དུ་གུ་ ཤེ་ཅོ་ཡུ་ཤེ་ ཅེ་ཅན་ཡི་ ཤུང་ང་ཉི་ ཡི་རང་ཁེ་ ནེ་ཟུ་བེ་ཨོ་ཤེ་ན ཡི་རང་ཁེ་ ཀའོ་ཤན་ཤེ་བེ་ ཅེ་གུ་ དེན་བུ་ཡོ་བེ་ ཨ་རི་ ཀའོ་ཤན་ལ་ ཇ་གུ་ ཆེ་བེ་ ཆ་ཅུ་ ཕམ་ཉི་ ཇུ་ཅུ་ ཡིན་བེ་ ཡི་རང་ཁེ་ ཡ་ལེན་ལོ་བ་ཏེ་ཡང་ ཤེ་ཡུན་ཆེ་བེ་ མ་གུན་ ཆ་ཅུ་ ཁོན་ན་ཙ་ མ་ཡིན་ ཤེ་ཅོ་ཡུ་ཤེ་ ཅེ་ཅན་ཡི་ ཤུང་ང་ཉི་ Yemen Husay Chakze Tsangzu Ge, Tini Porti Tha Mimin Namchu Che Te, Sodi Arab Ge, Jizan Tha, Yami Dunung Gungsi Jekyu Dukyu Khyabcha Chebu Masay, Tadien Ke Chebu Ni, Sodi Arab Ge Guji Chebe Nyamji Ma Ke, Husay Chakze Tsangzu Ge Tsunzin Kui La, Kagui Chebar Yalian Lokwa Si Yin Si Chuyub Si. Sambab Lenge, Tien Ke Gaman Nga San Gyur Nyanchun Xu Ca, Shamla Namal Lenge Ne Mutu, Diga Le Gung Ne Guji Chebe Li Chen Shen Da San Ro.
1: Sengye namutso, Shamla Pohenda Chubye Tse Chungyen Nyin Tha, Jinda Dungbye Tse Nishu Chungyen Ge Nam Shingon Da Shukyin. Jangmin Tsikhangke Lodion Nang, Pohenda Chubye Tse Chungyen Nyin Ni, Resa Nima Tha, Rezoa Dagarne, Jungzhe Sami, Chwe Jin Da, Njurwa Garbo, Tuida Namje, Tipta Che, Gopgar Chersim Gingo, Tsiamun Tipta Che, Changshar Tang Shalu Kyu Do Lungbu Da, Lungnung Da Nub Jang Gyu La Tipa Mangje Kwe Yeba Tha. ཡང ནམ ཞི ལེ གུན དང ཡེ ནམ ཞི ངན དེན ནང མ ཝང ཆུ ཚུ ཉི ཤུ ཚབ ཤི ཞིང ཐོ གོང ང རི ད ནག ཇུ ནོ གུ ད ཤི ཇི ནོ གུ ཅེ ལ ཆ བ ཆུ ནེ རིམ ཞི ཆ བ ཅུང ཕབ གུ ད ས ཅ ཆ ཤེ ལ ཆ བ ཅུང ནེ རིམ ཞི ཆ བ ཕབ གུ ད ཉིན ཅི ད ལོ གེ ལུ གུ ད ཆམ དེ ལུ གུ ཤི ཇི ལུ གུ ད ཆང གུ ལ ས ད ནག ཇུ ཨུ གུ ད ཤི གུ ཅེ ལ ནམ ཐིམ ནེ རིམ ཞི ཆ བ ཆུ ཨམ ཇུ ཇ ཕབ གུ ད Saja cha xie la cha ba zhungwa pab gyu, ti ming gi sikyu ka jik la zhima mambu kur gyu tang. Seng yin ni moro, ngari tang xie zi nu gyu tang lu gyu, nal gyu tang, ning zi, lo ge lu gyu tang cham tu jie la cha ba zhungwa pab ne rim xin zhuk jar pab gyu tang. Saja cha xie la cha ba zhungwa pab gyu, la sa tang, lo ge xie gyu tang, xie zi u gyu tang cheng gyu jie la nam tim ne rim xin cha ba zhungwa am zhuk jar pab gyu tang. Ti ming gi sikyu ka jik la zhima mambu kur gyu jie ri xia. Shamla rangchong ki chonggir tang zong chongdia zo ka jige namshi ganda shukyin. Hlasara nam timne rimshin jimba mabu kurgyu. Chajia ma shuang chan chuksumne, chajia tu shuang chan ni zizhu para. Samzhu zire jimba mabu kurne rimshin tajar pabgyu. Chajia ma shuang chan chukne, chajia tu shuang chan ni zizhu para. Nagjuru nam timne rimshin tajar pabgyu. Chajia ma shuang chan ganne, 这家都想唱就不怕了这一句了这么忙不可念人心这家不就这家嘛想唱就送你这家都想唱你咋接怕了那东西了这么忙不可念人心那么提不住这家嘛想唱就进你这家都想唱你走住怕了性格可不啦差不出我们念人心那么提不住这家嘛想唱就进你这家都想唱你走你怕了可不可以啦这么忙不可念人心那么提不住这家嘛想唱就进你 这家都想唱你走住怕了给这里差不中我碰你人心差不中我碰住这家嘛想唱见你这家都想唱住不怕了不信了差不中我碰住这家嘛想唱住你这家都想唱你去怕了俺们到了这家碰你人心那么提不住这家嘛想唱住你这家都想唱住不怕了等不说了那么提不住这家嘛想唱见你这家都想唱你去怕了 所以我们的人民差不多不住这家嘛想唱对你这家都想唱你自己怕了那里的这么忙不可念人民差不多不住 Chuejia ma xuang chan xin ni, chuejia to xuang chan chu gu pa da. Mar gam la, nam tim ni rim xin tue cha pa ju. Chuejia ma xuang chan chu ni, chuejia to xuang chan chu ge pa da. Zai yu la jin ba ma bu ko ni rim xin tue cha pa ju. Chuejia ma xuang chan chu du ni, chuejia to xuang chan ni zi bu ni pa da. Bo mi la jin ba ma bu ko ni rim xin tue cha pa ju. Chuejia ma xuang chan chu som ni, chuejia to xuang chan ni zi ru pa da. Mian ni la jin ba ma bu ko ni rim xin tue cha pa ju. Chuejia ma xuang chan chu ni ni, 这家土学王长你自主拍了你家这里这么忙不可你人心差不成了拍住这家妈学王长中年你这家土学王长你自己拍了南家这里这么忙不可住这家妈学王长女年这家土学王长就拍了你家这里这么忙不可你人心推家拍住这家妈学王长姑年这家土学王长你自己拍了那么你了推家拍你人心差不成了拍住这家妈学王长姑年这家土学王长你自送拍了 平日里这么忙不可念人心那么提不住这家妈学王长爷年这家土学王长你去拍了他日里推家的朋友人心差不成了拍住这家妈学王长啊年这家土学王长就要拍了村里的男提不念人心推家的拍住这家妈学王长啊年这家土学王长就住拍了娘老母了差不成了朋友人心推家的拍住这家妈学王长爷年这家土学王长就住拍了孙子里男提不念人心推家的拍住这家妈学王长啊年 这家土学王长你自己拍了别人了推家的朋友人心那么提不住这家妈学王长出年这家土学王长就不接拍了拉家人那么提不念人心这么不可留这家妈学王长出年这家土学王长你自己拍了你们了那么提不念人心这么不可留这家妈学王长爷年这家土学王长你自己拍了拉萨人那么提不念人心这么不可留这家妈学王长就送年这家土学王长你自己拍了
2: 新疆农村听点农村们的学习。你看你，看你，
3: 种龙青年轻热工，看龙青衣。绝顶叱咤，推动东北塔，各支戏剧地内三支旗。军队升军，芒村托内所。
4: 군총노르표위신디네첸타데케기생무소베레센디니펜쇼롱친년첸리고표현롱진기성귤군두군총시베리첸인니두이사르구베멍시뿐이사르구바라예카민제단동산로링게제로니도니솜로표기예제성귤군두군총
5: 生个那么错，公干么子啊？谈谈那么错，生个错别来参加呢？平常农村年轻来空，票改农村去，生个了官调官长，西北去这里参加日，俺来今年准学看，一厢情愿。
6: 听见公干么子啊？俺来今年准吧，听着两注意。
5: 生个那么错，听的生个了官调官长，西北来参加，就听做有提查西北去这学呗，听见呢西北能听看，人别接新鲜那种呢。 昨天七个年龄大比较低不低呢？提着三步去。
7: 三军官队官腔里层去，决定作为提着南去的。
5: 三个林杰听的决定作为提着西北南去呢，我那个决图，结果考虑要不送呢，人家如果去留下吧，念头怎么些亏呗？从小工作去，三队人家如果去不再投一批结果，后边另外过去，你准学个人。
7: 这些越中堂那么些也不行上个把十度，这中国越偏中黑马来也太过的去，也就人类领地更加不错的，领地了修建工程处，这个什么操场路南跟那这趟这种开拓，沙头这些行唐山给健康这种二十年的区别，从这偏什么操不操不趟，我觉样样特别。
5: 杰康内拍给新当在学习日了，三头人类如果去定休七学习干事，各地领地给三头人类如果不采托一批给人来领地托，人类如果日常他拍日别日在，从这听来，城镇参加三头所开工给日节开进他，开往来日给推门节年不做呢，三头人类如果不采托一批给给单位做干了没得，杰康梦西他人类两团。 原来三对节人不送呢，别惹他，最多顶十七的。喜马拉雅泰国三公鸡三公追我他，严惨追我。那么去人类如果别人年来了，规定活大当呢？退入三百三对人类如果去，不采投入他，人不办呢？过一年片去配给他，特别全部签约。
7: 咱们如果那天心就看去，我就心就把，完全心去。
2: Satu Rinne Yogurki, Heba Jenki Pigia Lecture, Yishim Naming Chene Sakubara. Kola Shibu Rikuki, Rinne Yogur Tungunta, Tunzela, Dokship Cheber Singna, Himalaya Takurta, Sobu Satu Tiwara Chebe, Satu Rinne Yogurla, Yoruptan Eri Rikutu, Gardu Chetup Chewe, Sharjoki, Hajan Gumbe Tungung Yu. Kola Shibu Rikuki, Nyamle Malachu, Tini, Yoruptan, Isia G Tutan. Lojang Chiling Riku Biri Tang Nyamgui Chebe Dewe Tepju Ki Dene Tewe Ri Ji Jueba Tang Kongi Tadung Himalaya Takur Sagung Ki Giji Zhenyu Chiro Dongwe Tablam Gejin Singni Tumung Mayimbe Satu Tungung Le Denba Tang Giji Changchu Be Nyamyong Jeshir Zimba Pyoji Langli Nijitu Cheba Jie Chedi Europe Tang Eri Chongle Jengki Riku Tang Minjawe Xiarjo Satu Rinne Yogur Pige Ki Limbu To Gyugyu Tiri Ji Jueba Ri
5: Gekam Ki Mengsi Jun Rinne Ki Laso Du 其他前年人类给 Ngariyo Namba Tinsong Tha 孙娘点被军情也不起吧 Satu Rinne Ti Rinne Yugo Buda Ki Dewe Nang Tuan Tu Gyuwa Chikyu Jekya Kaden Ki Chego Ling De To Ling Mangwe Nai Tuan Tu Gyuru Yu
2: Soksu Gondun Tsu Satu Rinne Yugo Tuan Le Pige Dongwara Rinne Ki Ngariyo Namba Tinsong Chene Te Chakwe Chong Le Jien Tha Chab Dun Jien Sishuk Jien Jie Ki Juji Dengo Chikyu Ba Tha Sanne Ti Ye Rinne Ki Ngariyo Namba Ra Shichuk Di Chong Sip Ki Nyim Gyur Tha 미리기 Satu Rinne Yogur Ki Buda Gyurin Pege Zhuwara Rinne Ki De Gyur Denpu Chegu Si Jixi Nidu Tu Zhuwari
5: Buda Xingyu Tang Geji Kepete Wuhan Lopchen Gekeb Rinne Pege Ximju Kanki Yuanzhang Fu Cai Wuyi Satu Rinne Chumra Tang Zemling To Gyugui Ci Ngeba Tu Zhunggui Pengjong Tang Zhunggui Lu Ge Tingrib Jinki Rangdin Xie

0: ledik juni, xieden batang, lakze, chomra, tunle kodze so biuli tungkung, chua nisu kuryu ta nyamzi dingsab chekiru gundi dangyu.
1: Sui zhong pui mi chongzo gi chokzo, chepzi chang chue den ki, rangwa gi chige gi tungkung ta, leri gi nyamnyong ta, lekja khanle duni, yorob gi chang chube yugo nyergyong ta, sui zhong khan todam chida, pui donang zhen chiba ta chepzi, pui gi kenden ringne tunle, chijo su ngodri hurda chene, zhong chi ringne yugo biri gi zhe zam junti, Himalaya tago sakong gi gi zhu ringne yugo nyamle dingsab chigi yin xie ju du.
0: Sato ringne yugor pege gi zowa tauta par zumtu, Rengyu tu tsukne tar miri ka ki mangzo la pianpa topar chegu. Tsokshu gundun si ki, nyergyong chepo ka ki zhongyong ki tunle pege ki jiyong la tambor dene, genkam zhongyong ki merdi songwa tang, sanay tige ringne gyunzin cheba, mangzo la bupara yongwara guti cheba, pukbyan tunle sabi je cheche, sine sishun tang. Kele, sanay tige mangzo je tang, sato genkam gyuntui chokwe, chongmang nyi ki yongtub je jebari.
1: Pöki gozu sasabar si chungne taden ki lingdi kukup su songde Himalaya tako sakong ki ringne yugo nyamle gyuntu ding sabdu dane Gekam ta, ringne, tunle je diwe lekche chenpo sum tunye ding sabgi Ringne yugo ru peke tongda gyunche mebar sardoy ta Chijio goye namba gyachiru dande Turab sabi sadu ringne yugo ru buche towe peke ki liu sabab nishu yugo zumgyuri
0: Sengilinji, kongdu sen chukatini Tingdi jyotun zuwe chita shibe nangchen na Gozu tu Genkam kuryu yagu sungne, ringne yugur ki liusara nyamdu zom, si kyubi cokshu gondun tsu, sadhu ringne yugur ki buche tuwe pege goro, lukburu lenwa tiri.
2: Lakto khaba nyogo zi, jitine sikta, gigab samnyu ta lunju ki khasab yu, lakto khaba ki kongze tiwe ki, le nye kangla pepsi gigab ki khasab gaji zheng longju che cho, toshu la war ngakke jokyu ta, kenchin rengxin la war xedong gigi nishu jokyu, shibje nangtun, zhungu jitin ki le nye le pepne, luji nangro.
3: Dinji, Yunji, La Dog Cabar, Chengxi Yarjela, Dinja Yula, Sojang Kordi, Cabarta, Anga Mawe, Le Chichila, Shungir, Inji Se, Shuzi Longs Jenny, Tedong Yelam, Kandir Zicho, Cabarta Jiga, Rizzi Chiri, Jigger Zicho,
4: Tudo Sabi, Dungu Yi Kumja, Dinita,
3: Zido Dembe, Penjong Yi Punyu, Dina Se.
4: 三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三九路本队昆虫三
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: 给他点他的他们去切就了规定动物的细节被各公司干涉因为路线人个儿总预谈总思想起鼓起我得叫重组他咱们撒点他他的人们去给两个人命令忙错因为吃的让他没被给客给撒着送给他得给点被清晰准备时间突然撒别他咱们干过了没通六星图别来玩东西日龙日木西吃月
0: 罗杰就接定了那边这种针对人间起改变速度越近日本出现因为我每目给我动了你的哈江斯瓦提尼撒推切龙堂抗战的嘴边轮得继续的第九重组了针对你坦藏总有领袖及渔民系列陆局的鉴别推入空门陆入出去堂团聚了提高了推荐送来没把他针对今年撒下的送给车系列
1: 离开了坦藏给撒大人了日俄托行一样撒位各梯队推荐送去国送连跟哈江几不月这送针对起撒过把了继续呢大学内主角提着以后大空哈江头为忙且我刚当到这个月月这些不谈况且我最前边行呢军头国的宴起定计了年松过一月呗都去下干部谈张巴萨瓦谈公去去通往养呢抗压三个月不谈怎么困难一个先看拉过前不几个月不是
0: 这种针对起三个月了刚才七岁呢跟个路不图靠我朋友出别蓝诺提巴马塞 ཐ ཐོང ཁང ཅི ཐ

ཁྱི ཕྱད མམ ཚོ ཚམ དེ ལེ དུ དེ རིང གི ང ཚོ ཕ ན མེན ཁ ལེ དོང ལེ ཅན དེ ཤུ ཙམ དག ཤ ཡིན ལེ ཅན གི ཇུག དུ ཁུ མེ ཐེན དེ ལེ ཅན གི དེན ཤུ གུན ཅན ཨམ ཅི ཅི ཤ ལ ལེ ནེ ལེ གུ དང ཉེ སུ ཅ ཤུ གུ ཡིན མ སེ ང ཅི ཕ རུ སུམ ཐུ ང ཚོ ལེ ཅན ལེ ཐོ གུ ནང ཁེན གི རྒྱ ཅི སེང ལེན གི ལེ ནེ ལེ ཁེ ན པེ དུ དོ དུ ང ཚོ ལེ ཅན སེ ན ཝ ཉི ཝེ ནེ ཐོ
Ningbo Kudu da Likji Chine Dungu Yubi, Dedu Lingge Ne Gongcha Narana Shugu Yin. Sendro Lingge, Deda Ni Kanga Uzir Pabi Kawe Mido Di Yin La, Deda Ni Dundu Kalapakbi Chunzin Gap Tian Yin. Deda Ni Cerdu Dienbi Bangge Mido Di Yin La, Deda Ni Gungi Zulin Chibi Nobu Tian Yin. Shuza Ngana Su Namsha Kwe Yundu Ne Se Jue Liya Tang Xin Tang, Nyedu Yi Jue Lam Liya Chunzi Renbu Nanji, Lu Sim Niga Deda Ngang Chone Tupyu Zulin Nang Yu Chingui Nele Shugu Yin. Kumi roa li ne le ngan chui li zhen di gyu chi, kira li a tiwe mangwe di tang gwa ki shi zhe gyu nu tobe roa yu. Nam lingi, nemi zirin tang lu di sim gi yongwe, mendo yin yuwa ne shu yin, lingi shu dian jia guo.

ཁེ་ཐུས་སུ ཁུང་གི་ཉེ་མེ་ལ་ཡེམ་ནེ་ཏིང་བ་ཀ་དེ་ངི་ཉེ་གི་དམ་ལིང་ལ་ཨོ་ཚོ་གི་ཉེ་ནེ་དེ་དོ་ཉེ་ཆི་མི་ཉམ་པར་དེ་སིམ་བ་ནི་དེ་སིམ་བ་རང་ཞི་ཐ་ཅང་ང་ཚོར་རང་བབ་ཆུ་ཁ་ལ་ཡོ་བེ་ཆུན་བ་ཁྱ་རང་ཕེ་ཅུ་དོང་ཁེན་ཤིན་དོ་ཡོང་ཤིན་ཐ་ན་མེ་སེར་ཡང་ཆོ་ལ་ཚོ་ང་ངོ་གི་ནང་ཐོ་ཕེ་ཅུ་ཆེ་བེ་རིན་ཐ་མེ་ན་ང
wa thang kam ba nyam ba khu ba so gi ju je le me tho thi na thi le nga zam ne tor wa thang su ba so chen na ga wo xi xie be yang chong ba khu long cho shu zhe thang lian du lu di dar lang chung o tha ka la ser we sar ki thi nga chuen be chhe du le ba ne lo mang bo me gyang tha yi thu le gyu tha me be shu nu chu nga phe me ji ne tha ru gyu ru tha migla sen ne su bar zam kyu asar cha bo manang si kyu gu be cha wa ma zum si nyen xin na yang yen di la nyu sam xin na lu chi di la sim kyu shu nu yin yang che gyu nang nga chuen be chu gyu yu tang yu tha che gyu je ne thor sen na kyu me bu cho la ji dar shu kyu pu gyu cho la ji dar shu kyu me byo ngui chu je be nga pyo ju yu me ba kyu gi le mi de ba zam gi kha zun thi kyu do me o le kha shob ji nga phe me syang na nyam ngi ba thi tim be tam shi yi me yang nga chuen be ju ni ju le phi thi shu nu kyu gi mi shi da kyu le ba ju ne dang ri gyo nye mi re mang bo su gyu yang nga gam gyu syang ne mang tu phi nga zo gyu syang ne thang su zo nga dang mi tha ru gyu wa thi kyu shu nu le mi yin su ji nga tur gyu thang ni su gyu thi kyu shu nu la zo yin su ji ji ge jong zir ne nga la me jing lang chung wa la mi rin we san na yu be ta po ga re yang ning ne sang ba dar ki zhe zhuang xin du nye sambar chumba khu ngan su pha mi yang mi ne tha par mi rup thu ma su ne yong wa din sing kho yang kam ba thang ru wa nyam ba khu ba so khang yang me bar the le do ti chu mang tu thang zang tu thang su chi yu bang den nam nyam kho la the the shin di the the rang ngo si kho be yun den the da la mi khu shu so yin ang nga me mang she su ko sum ke be zha ri chuen gyo lak bie zha ri chuen ba khe zhong ding rin lu sim ni gi zha ri ji lin ba mi nam ti ma se tan de mi dun ki ne su ni chuen ba kho yang phe ju me ba lu ba ngue yu yin be ten dong chuen be tang lin mi chi ba nga la do mi tang le mi gu ba la chong so sen ne me tun ji yin nyam ne sim to chi king ne ti dar ju dun kang yin nam si chi be chuen be la ri yang tok se ki lu di dar lang so

0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Nanda Simgi Gingoli.
1: Tunbe Sumi Tewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurikuni.
1: Nishi Nidunamdi Chola Singh.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Lin, sama kungam sang.
1: Le kungam sang kelu.
0: Nong kam sang, cai le kacau ina.
1: Nong sunam tau ini la.
0: Lolo, sunam tau la, tadi siapa kena kium pipa la?
1: Tau cium sunam ini la.
0: Lin sen, lolo, kita angge ina tadi sen si mesung si di kium tu gila.
1: Jadi, si tangga si dia siapa gila?
0: Jadi, kita angge si si kium kacau ina la.
1: Si si kium tau kacau gila.
0: Lolo, kita angge tu sam di ne, aku sen lo nan tu bian min tu yu la.
1: Lolo, kita lolo.
0: Lolo.